0: reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahovi. 577-410-1028.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.